0: Dr. Vaccine na tsakan zay vo vakilele. Kiza oin pa na tsats fondo traitante kosa zay alalo yambonor lalan premier paquip manano lasa pitsiko tsao dir raha maraina.
1: Hallelujah. Ngambare